0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik.

Demam Pro 2 ya, kalau kamu ngikutin dunia otomotif ya, tiba-tiba geger dan gempar kalau salah satu pabrikan ternama dan juga merek yang sangat dikenal dengan eksklusivitasnya dan juga dengan desain yang sangat nyentrik, terus mobil-mobil karyanya juga cukup mewah, sehingga orang menaruh pabrikan ini menjadi salah satu pabrikan yang sangat eksklusif, mewah, dan juga aura farming. Gitulah bahasa netizen. Tapi belakangan ini tiba-tiba ya, kayak berapa hari yang lalu ya Demam Pro 2, mereka tuh ngeluncurin mobil listrik pertama mereka. Padahal Tamlika, correct me if I'm wrong ya, Tamlika sempat baca dan sempat dengar juga kalau brand ini atau pabrikan ini itu gak bakal mau bikin mobil listrik, karena DNA-nya mereka itu gak ada sama sekali untuk bikin mobil listrik. Mereka tuh mobil combustion atau internal combustion, apa tuh bacaannya, pokoknya intinya pembakaran di dalam mobilnya pakai mesin lah ya intinya. Jadi mereknya ini atau pabrikan ini adalah Ferrari. Jadi mereka baru aja resmi memperkenalkan Ferrari Luce, dan mobil listrik ini jadi yang pertama bagi Ferrari. Jadi ini adalah simbol baru ya, Ferrari turun ke dunia electrical vehicle ya. Kalau Tamlika lihat dari desainnya, ini memang sangat berbeda dengan DNA dari Ferrari itu sendiri. Yang bisa kita lihat, Ferrari mobilnya itu sangat maskulin, sangat gokil sekali desain-desainnya ya. Velgnya itu gede semua, ringnya, desainnya, warnanya merah menyala ya. Merah Ferrari itu sangat khas loh ya Demam Pro 2. Dan Ferrari Luce ini dirilis dan banyak menimbulkan respon yang sangat beragam ya Demam Pro 2 ya. Nah, jadi mobil ini dirancang bersama John Ivey, yaitu mantan kepala desain Apple yang dikenal sebagai sosok di balik desain iPhone dan Apple Watch, serta kolektif kreatif Loveform ya. Ferrari Luce ini diklaim bisa menempuh jarak hingga 700 km ya dalam sekali pengisian daya baterai yang berada di angka 122 kilowatt hour. Dengan harga mulai 550 ribu euro atau lebih dari 10 miliar. Agak gimana gitu ya. Jadi karena rilisnya mobil Ferrari Luce ini ya Demam Pro 2, itu saham Ferrari anjlok loh ya Demam Pro 2 ya. Jadi ini langsung anjlok ya 8% atau setara dengan 76 triliun di Bursa Milan setelah peluncuran ini. Waduh. Kalau kita baca dari responnya netizen ya, banyak yang bilang kalau Ferrari udah kehilangan jati dirinya. DNA-nya mereka itu sudah jatuh dan hilang semua. Tamlika teringat dengan beberapa artis yang dulu ya itu sempat modifikasi mobil-mobil Ferrari yang dari awalnya merah jadi biru, dan ya sehingga itu kita sering lihat mobil Ferrari itu cuma warna merah, mentok-mentok hitam ya atau putih, tapi nggak pernah ada warna lain selain warna itu. Jarang sih, bukan nggak ada ya Demam Pro 2, tapi di mobil ini bahkan dia perkenalkannya di video perkenalan itu warna biru ya. Agak gimana gitu ya, tapi ya udah deh. Kalau kamu pengen dan lihat penasaran ya mobil dari Ferrari Luce ini, kamu tinggal cari aja Ferrari EV atau Ferrari Luce. Ntar kamu nilai sendiri deh gimana. Apakah kamu tim yang suka atau merasa kecewa dengan desainnya?

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Itu dia dari Post Malone, Circles. Ini untuk lagu Hollywood Bleeding 2019, teman Pro 2 ya. Jadi PT Pertamina Patraniaga memastikan stok biosolar di wilayah kota Banda Aceh tetap aman, meskipun dalam beberapa hari terakhir ya kita ngelihat antrian panjang di sejumlah SPBU di kota Banda Aceh. Nah, kondisi ini disebut lebih disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dibanding berkurangnya pasokan BBM subsidi. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Pak Misbah Bukhari, beliau mengatakan ya, distribusi biosolar di seluruh SPBU di Aceh ini masih berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, melalui BPH Migas. Menurut beliau, setiap SPBU telah memiliki kuota penyaluran yang disesuaikan dengan alokasi subsidi nasional. Beliau juga melanjutkan ya, secara volume distribusi biosolar di kota Banda Aceh saat ini justru mengalami peningkatan dibanding rata-rata penyaluran normal harian sebelum terjadinya antrian. Bahkan stok biosolar di sejumlah SPBU disebut masih tersedia meski antrean kendaraan terus ada. Nah gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau lihat antrian yang banyak banget di SPBU itu kenapa-kenapa ya? Enggak, itu cuma lonjakan konsumsi ya. Stoknya masih ada, stoknya banyak. Jadi jangan sampai panik ya. Kita udah pernah terjadi panik buying, jangan sampai terjadi. Nah, terkait ketahanan stok di terminal penyimpanan BBM, Pak Misbah juga menegaskan ya, Pertamina tetap menjaga pasokan pada level maksimal melalui sistem distribusi yang terintegrasi secara nasional. Menurut beliau, pengawasan ini dilakukan mulai dari penyediaan, penampungan hingga distribusi ke SPBU agar masyarakat tetap terpenuhi.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pemerintah Uganda memutuskan untuk segera menutup perbatasan negara mereka dengan Republik Demokratik Kongo atau DRC karena situasi epidemiologis ya yang disebabkan oleh wabah Ebola. Dan demikian ya menurut keterangan Kementerian Kesehatan Uganda yang ditamlika kutip dari Antara nih teman Pro 2 ya. Jadi pernyataan ini kalau dari Kementerian Kesehatan Uganda sendiri, beliau menyebutkan ya Uganda untuk sementara waktu menutup perbatasan dengan DRC. Segera ya salah satunya pengecualian adalah untuk tim respon Ebola yang berwenang, operasi kemanusiaan, transportasi makanan dan kargo, dan juga ya keamanan di bawah protokol pemeriksaan dan pemantauan kesehatan yang sangat ketat. Dan pernyataan tersebut yang menekankan bahwa setiap orang yang kembali dari DRC ke Uganda akan melakukan isolasi mandiri selama 21 hari di bawah pengawasan petugas kesehatan. WHO sendiri atau World Health Organization telah menyatakan ya wabah Ebola di DRC dan Uganda sebagai keadaan darurat yang menimbulkan ya ancaman bagi negara-negara lain. Dan menurut data terbaru, ini ada 221 orang yang telah meninggal di DRC dengan dugaan Ebola.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Wih, Rifki, kemana?
3: Kelas, wes,
2: mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Spada!
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM. Teman.

Teman Pro 2 ya, masih kita putarin satu hits dari Rita Ora, Don't Think Twice. Tapi Tamalika mau ngumumin nanti ya di jam 9 tepat ya, kita bakal ngobrol bersama dengan salah satu coach dari tim lokal kita. Siapa lagi kalau bukan Coach Akhyar Ilyas. Jadi nanti kita bakal ngobrol di sesi deep talk ya, dari jam 9 sampai jam 9.30 lebih kurang ya nih teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrolin bersama dengan Coach Akhyar ya, mengenai evolusi taktik Piala Dunia. Jadi kita bakal ngobrolin taktik Piala Dunia dan lain-lainnya secara seru juga ya pastinya. Dan buat kamu yang nungguin Coach Akhyar ngomongin ini, karena jarang banget ya kita ngedengar Coach Akhyar ngomongin taktikal yang luar biasa ini, nanti kita bakal ngobrolin ada Tiki Taka, Gegen Press, Total Football, Parking Bus masih banyak lagi, dan juga bagaimana relevansi taktikal modern yang ada di Eropa sana, apakah bisa dibawa 100% untuk tim-tim lokal kita. Nanti kita bahas ya, tapi kita dengerin dulu nih Rita Ora, Don't Think Twice.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Demam Pro 2 seperti yang udah Tam Liga janjiin barusan ya, kalau kita bakal ngobrol bersama dengan Coach Akhyar yang ada di telepon kita, layanan telepon kita sekarang. Dan kita bakal ngobrolin banyak hal ya di Deep Talk kali ini edisi 29 Mei 2026. Kita bakal ngobrol bersama dengan Coach Akhyar selaku coach dan juga pelatih kepala Persiraja dari periode September 2024 sampai 2026. Dan kita bakal ngobrolin bicara evolusi taktik Piala Dunia. Assalamualaikum Coach, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Coach hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat luar biasa Coach ya.
1: Ya Alhamdulillah.
0: Oke Coach, bentar lagi seperti yang kita tahu ya, ini udah mau menjelang Piala Dunia bulan Juni pertengahan kalau nggak salah, bulan tanggal 11 ya kick off-nya ini Coach ya. Dan euforia dari Piala Dunia juga mulai terasa dari beberapa line up pemain dari masing-masing timnas udah ngumumin ya, dari Eropa, dari Amerika Selatan juga udah mulai, Afrika dan Asia juga udah mulai announce itu line up dari pemain-pemain masing-masing. Ada yang kecewa dengan hasilnya, ada yang senang, ada yang deg-degan juga nih Coach ya. Karena pasti, ya pasti. Ada pemain-pemain yang mereka sukai kok gak dipanggil gitu.
1: Iya pasti.
0: Nah ini Coach, dari zaman dulu ya Piala Dunia tuh tiap tahun ada aja sebuah gebrakan dan juga taktikal-taktikal yang bikin kita tuh terkesima gitu nih Coach. Nah kalau melihat dari yang dulu dan sekarang nih, apakah sepak bola modern ini benar-benar udah berubah drastis nih Coach dari segi taktikalnya?
1: Pastinya setiap Piala Dunia itu biasanya mereka akan mengeluarkan sebuah tren sepak bola baru ya. Bisa dibilang nggak baru, tapi juga bisa dibilang sebenarnya modifikasi dari beberapa taktikal. Kita bisa melihat di Piala Dunia sebelumnya mungkin banyak tim bermain dengan counter attack. Tapi saya pikir apapun taktikalnya, pastinya setiap tim itu, setiap pelatih itu memiliki fleksibilitas taktikal yang bagaimana mengantisipasi taktikal-taktikal dari lawan. Dan itu yang sangat terlihat di sepak bola modern saat ini adalah bagaimana seorang pelatih bisa melakukan secepat mungkin perubahan taktikal ketika beradaptasi dengan taktikal lawan di lapangan.
0: Nah dari awal Piala Dunia di era 70-an ini Coach ya, sampai sekarang 2026, perubahan taktikal apa sih yang paling besar nih terasanya menurut Coach?
1: Kalau dari pandangan saya melihat sepak bola modern saat ini lebih cepat, lebih mengandalkan power, speed. Power dan speed itu yang sangat menonjol di sepak bola modern saat ini.
0: Jadi memang itu ya yang sangat terasa ini Coach ya berarti ya.
1: Iya pasti. Kita bisa melihat dari cuplikan-cuplikan video juga di era-era yang sepak bola lama lebih bermain dengan individual, tidak kuat dalam mengandalkan taktikal secara tim, dan speed and powernya juga tidak begitu menonjol. Saya pikir sepak bola sekarang sangat menonjol dari sisi speed dan power.
0: Oke, nah dari berbagai negara nih Coach ya punya taktikal yang sangat identik dengan mereka masing-masing atau DNA-nya. Nah kalau kita mulai dari Belanda dulu ini Coach ya, Belanda itu kan terkenal dengan permainan total football ya. Dan kenapa sih total football ini bisa dianggap merubah cara dunia nih untuk ngelihat sepak bola sendiri nih Coach?
1: Total football itu adalah kolektivitas dalam sepak bola, artinya siapapun bisa menyerang dan siapapun juga harus ikut bertahan. Jadi lebih bermain secara kolektif. Jadi mereka tidak berpatokan dengan satu posisi, bahkan pemain belakang juga bisa ikut menyerang. Mereka lebih mengandalkan bagaimana rotasi yang tepat di antara pemain. Bisa pemain depan, kalau pemain belakang sudah terlanjur naik, siapa yang harus menggantikan di posisi belakang. Jadi tidak hanya memberi tugas pemain depan, tugasnya menyerang, dan pemain belakang hanya tugasnya untuk bertahan. Jadi lebih kolektif dan mereka bersama-sama untuk menyerang dan bersama-sama untuk bertahan. Itu lebih yang disebut total football.
0: Nah, kalau tadi udah kita ngomongin Belanda nih, coach ya. Nah, kalau Spanyol ini kan punya dominasi sendiri ya.
1: Ya,
0: Tiki Taka ya, itu sangat terkenal ya dari Spanyol, bahkan betul di masa prime-nya mereka 2010 ya mereka juara. Itu jadi salah satu taktikal yang sangat diminati dan juga banyak orang yang suka gitu dengan Tiki Taka ini. Nah, kalau kita lihat sendiri ini, Tiki Taka itu kenapa begitu sulit ini coach? Bahkan sampai sekarang juga masih banyak tim-tim yang sangat bereksperimen dengan Tiki Taka tapi sulit untuk bisa sesuai dan sempurna seperti Spanyol yang lakukan.
1: Iya. Ya, saya pikir itu salah satu filosofi sepak bola Spanyol. Mereka mengandalkan possession, penguasaan bola yang kuat, tidak terburu-buru untuk menyerang dan tentunya itu sudah terbangun begitu lama. Saya pikir setiap pelatih juga pasti punya filosofi masing-masing. Bagaimana Spanyol membangun tiki-takanya dan tentunya pasti mungkin sebagian pelatih juga menginginkan menerapkan seperti itu ya. Mungkin ya seperti Abang bilang tadi. Abang bilang tadi, saya pikir kolektivitas sepak bola itu pasti hampir semua tim menginginkan bermain bola possession football.
0: Okay.
1: Ya cuma seberapa efektifnya itu tergantung dari si pelatihnya lah pasti ya.
0: Oke, nah tadi coach sempat mention kalau sepak bola modern ini kan bisa dibilang menggunakan power dan speed juga ya. Nah, nah saya teringat dengan gaya bermain Jerman dan juga Jurgen Klopp ya, bermain gegenpress gitu, pressing abis-abisan, kuat-kuatan dan lain-lain segala macam. Sebenarnya seberapa penting nih coach ya untuk ngepress dan transisi dalam sepak bola modern ini sekarang-sekarang?
1: Ya, kalau kita bicara pressing, salah satunya adalah untuk mematikan lawan untuk tidak berkembang, bisa menguasai bola secara leluasa. Dan apapun taktikalnya, saya pikir semua punya kelebihan dan kekurangan. Artinya, ketika kita menggunakan high pressing, tentunya ada sisi kelemahan yang dimiliki oleh tim tersebut. Ketika dia tidak bekerja dengan efektif dan dengan sempurna, artinya ada space yang besar di belakang ketika mereka mencoba untuk press di depan yang begitu tinggi. Dan itu yang akan dimanfaatkan oleh lawan tentunya. Okay. Ya, tapi kita kembali lagi, seberapa efektif mereka melakukan high pressing tersebut. Jadi saya pikir apapun taktikalnya, pasti ada sisi kelebihan dan kelemahannya, dan itu yang harus dianalyze oleh seorang pelatih secara detail.
0: Oke, nah Tom Lika juga seorang peminat nonton sepak bola nih coach. Nah, jadi ketika dulu nonton masih kecil ya, kalau semua penyerang naik, pemain tengah naik, itu pemain belakang standby di belakang, tetap ada 2 atau 3 orang yang bertahan. Nah tapi entah kenapa sekarang ini di sepak bola modern mereka itu rata-rata udah naik semua, bahkan back juga jadi dalam tanda petik penyerang ya. Dan ini kenapa sih coach, perubahan apa yang mendasari kenapa mereka berani gitu back, udah kita maju ke depan? Transisi apa sih yang terjadi di sepak bola modern, kenapa back itu sekarang udah
1: berani naik lebih tinggi?
0: Iya, berani naik lebih tinggi. Nah, ini bagaimana nih coach?
1: Jadi kalau pandangan saya melihat sekarang banyak tim berani bermain dengan high defensive line. Saya pikir ada sisi kelebihan dan kelemahannya.
0: Okay.
1: Yang pertama kita bicara sisi kelebihan. Ketika pemain belakang naik hingga tinggi garis pertahanannya, artinya mereka akan mendominasi di sisi lapangan lawan. Jadi di situ pentingnya rest defense. Ya, artinya semua second ball harus dimenangkan oleh tim yang melakukan pressing. Tapi sisi kelemahannya adalah ada space besar di belakang yang kita tinggalkan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk lawan melakukan counter attack. Dan satu antisipasi yang paling penting ketika tim bermain seperti itu adalah bagaimana kita bisa mencegah lawan untuk tidak mampu melakukan counter attack. Artinya kita harus mampu untuk melakukan antisipasi counter attack yang baik.
0: Oke, jadi high risk high return ya berarti coach ya.
1: Ya.
0: Nah, dari 48 negara sekarang yang akan tampil nanti di Piala Dunia, Coach udah menganalisis nggak beberapa tim-tim yang kira-kiranya mereka punya potensi besar sampai bahkan sampai final nanti? Kalau dari Coach sendiri bagaimana?
1: Ya jujur aja saya tidak punya satu jagoan yang yang khusus. Artinya saya selalu melihat saya selalu melihat permainan sebuah tim itu secara taktikal. Ya saya belajar saya juga belajar sebagai pelatih bagaimana saya melihat ada kejutan-kejutan di Piala Dunia yang mungkin sebuah negara yang tidak begitu diperhitungkan tapi memiliki taktikal yang kuat dan mampu menjadi kuda hitam. Dan saya lebih menarik melihat tim-tim yang seperti itu. Karena saya melihat dari sisi pelatih, dari sisi taktikal. Saya bukan fans, bukan satu supporter tim satu negara seperti itu.
0: Okay. Nah, kalau kita ingat 2022 mungkin Maroko ya coach ya yang jadi salah satu tim kuda hitam. Kalau 2018 Kroasia mungkin sampai ke final.
1: Kroasia
0: ya.
1: Sampai ke final bahkan yang sangat tidak diunggulkan. Nah, bahkan tim-tim seperti itu mengandalkan kolektivitas tim. Ya mungkin dari sisi kebintangan hanya beberapa pemain bintang yang bermain di Eropa.
0: Benar.
1: Yang menonjol. Selebihnya mereka hanya bermain dengan kolektivitas saya pikir.
0: Ya, nah kalau tadi kita udah ngomongin taktikal di Eropa nih coach, ada nggak dari taktikal Eropa tersebut yang banyak tadi ada total football, gegenpress, tiki taka, terus ada kick and rush dan masih banyak lagi taktikal di luar sana yang bisa diadaptasi untuk liga-liga kita di sini coach, untuk klub di Indonesia sendiri?
1: Saya pikir sepak bola universal ya, sama aja ya di taktikal-taktikal yang tren di Piala Dunia juga bisa kita adopsi untuk kita bawa ke klub di sepak bola Liga Indonesia. Saya pikir sangat relevan karena sepak bolanya ya sama juga seperti itu prinsip-prinsip prinsip of play-nya ya sama bagaimana ketika kita punya bola, bagaimana ketika kita menyerang. Hanya saja ya mungkin beberapa pelatih di sepak bola Indonesia juga melihat dengan kultur dan materi pemain yang dimiliki oleh klubnya pastinya.
0: Okay. Nah, tantangan terbesar apa sih ini coach ya ketika pertama kali atau menerapkan nih ya sepak bola modern untuk pemain-pemain lokal kita?
1: Tantangannya adalah ketika kita mendapatkan pemain yang pemahaman taktikalnya tidak kuat semenjak mereka di usia muda. Jadi ada pemain yang kita temukan dia bagus tapi pemahaman taktikal kurang kuat. Begitu kita bicara soal taktikal enggak mudah untuk dia memahami dan menjalankan. Itu sering sekali kita temui di sepak bola kita. Ada pemain bagus tapi dia hanya bermain untuk ketika kita menginstruksikan cara bermain, dia mulai bingung nih. Nah, dia mulai bingung. Tapi ketika kita ada pemain istilahnya seperti ini, jangan banyak diarahkan lah, lepas aja dia, lepas aja dia akan bermain sesuai dengan style dia, dan dia kelihatan bagus. Tapi begitu kita arahkan untuk bermain secara tim, kita harus bermain saat defense seperti ini, saat attack seperti ini, transisi seperti ini. Ketika pemain tersebut tidak memiliki pemahaman taktikal yang kuat sejak dia usia muda, itu biasanya agak sedikit terkendala. Nah, itu pengalaman saya yang saya hadapi di sepak bola Indonesia.
0: Nah, banyak kritik ini masuk ini coach ya mengenai sepak bola modern yang katanya itu bakal membuat kreativitas pemain itu bakal berkurang karena ini sistematis udah jadi seperti robot, nggak ada seninya lagi dan segala macam. Kalau coach menanggapi kritikan seperti ini bagaimana nih coach?
1: Kalau saya pribadi ya Bang ya, kalau saya pribadi setiap pemain bisa melakukan improvisasi, tidak terlalu terpaku dengan skema itu, terutama di saat attack, di saat melakukan penyerangan. Tujuan dari sebuah penyerangan di sepak bola adalah mencetak gol. Ketika seorang pelatih bilang, kita menyerang dari sisi kanan, tapi tapi ada momen pemain menyerang dari sisi kiri tapi bisa cetak gol kan, okay. Tidak menyalahi dari skema.
0: Betul.
1: Yang tujuannya tetap mencetak gol. Jadi setiap pemain bisa saja melakukan improvisasi, kreasi di saat kita melakukan penyerangan. Dan biasanya setiap pelatih itu sangat konsen di saat defensif.
0: Okay.
1: Di saat kita melakukan pertahanan itu tim harus benar-benar mengikuti dengan skema, karena nggak bisa pemain melakukan improvisasi. Pelatih bilang kita harus bertahan seperti ini, tapi dia melakukan dengan ide dia sendiri, akhirnya itu merubah taktikal secara tim. Makanya pentingnya chemistry antar pemain, saling tahu kemauan, saling tahu taktikal tim. Sebenarnya ketika setiap pemain memahami taktikal yang diterapkan oleh pelatih, itu adalah guide untuk dia, memudahkan dia untuk dalam sebuah pertandingan sebenarnya.
0: Oke, berarti untuk attack kita bisa ada improvisasi berarti coach ya?
1: Ya. Karena tujuannya mencetak gol. Tujuannya mencetak gol, ketika dia melakukan itu di luar skenario, ya yang penting cetak gol.
0: Iya.
1: Sah-sah saja.
0: Betul.
1: Nah, tapi ketika dia lari dari skenario, bahkan mainnya jadi ngawur, nah itu yang jadi masalah.
0: Okay. Selama itu cetak gol ya, walaupun di luar skema, yang penting gol gitu berarti ya.
1: Iya, karena tujuan kita ingin mencetak gol. Kadang-kadang kan situasional di lapangan kan tidak selalu seperti yang kita bicarakan di luar lapangan. Jadi di dalam lapangan kan ada situasional yang berubah karena sangat tergantung oleh lawan.
0: Iya.
1: Sangat tergantung oleh lawan. Contoh seperti ini.
0: Okay.
1: Kita tahu ada satu tim punya kelemahan dari sisi bek kiri misalnya. Pelatih bilang kita akan serang dari sisi bek kiri lawan. Nah, ternyata misalnya bek kanannya melakukan overlap terlalu jauh, meninggalkan pos dan ada ruang kosong yang besar di situ. Ternyata kita melakukan dari sektor yang tidak begitu disarankan oleh pelatih, tapi kita bisa cetak gol seperti itu. Nah, itu yang disebut bagian dari kreativitas pemain, improvisasi pemain di lapangan.
0: Oke. Nah, satu lagi nih coach, masih berkenaan dengan taktikal juga. Nah, kalau kita tahu kan kalau udah sistem itu bagaimana coach, bagaimana tim analis dan lain-lain pasti memberikan berbagai instruksi untuk bisa dipahami oleh banyak pemain. Nah, bagaimana nih coach biar pemain-pemain mungkin yang baru adaptasi, terutama yang baru join ke dalam klub dan lain-lainnya, itu bisa tetap ikut dengan filosofi yang udah ada, udah lama sekali gitu. Kalau dari coach sendiri bagaimana untuk biar pemain ini bisa adaptasi dengan instruksi-instruksi yang udah ada?
1: Saya pikir yang pertama, pemain harus memiliki kemampuan adaptasi yang cepat, karena setiap pemain juga memiliki kemampuan beradaptasi berbeda-beda ya. Ada yang cepat beradaptasi dengan tim, ada yang butuh waktu. Nah, jadi kita juga harus melihat kemampuan itu. Dan saya pikir sepak bola, lagi-lagi saya bilang sepak bola adalah universal, bahasa sepak bola yang sangat mudah dipahami ketika pemain itu sudah memiliki experience yang tinggi, pengalaman yang banyak. Pastinya dia akan mampu beradaptasi dengan taktikal, karena pada dasarnya dalam sepak bola ini, dimanapun kita, di tim manapun kita, individual taktikal itu di mana-mana sama.
0: Oke.
1: Grup taktikal hampir di mana-mana sama. Individual taktikal artinya ketika dia sebagai pemain bertahan, individual taktikal apa ya, prinsipil of play-nya seperti apa. Begitu juga grup taktikal, misalnya pemain belakang, 3 pemain tengah, 3 pemain depan. Saya pikir prinsip-prinsip yang harus mereka tahu itu hampir sama. Nah, yang sedikit menjadi perbedaan itu ketika kita bicara tim taktikal. Karena ketika kita bicara tim taktikal, mungkin tidak semua tim sama, karena mereka ada yang bermain high pressing, ada yang menunggu di middle third, ada yang bermain low block. Tapi pada dasarnya pemain yang harus dipahami ya, kemana dia bermain, di mana dia bermain ya, ya dia harus mengikuti instruksi pelatih. Oh, hari ini kita bermain, mungkin setiap pelatih pun di pertandingan yang berbeda melakukan taktikal yang berbeda. Nah, itu yang dia harus pahami. Mungkin hari ini kita akan bermain dengan high press. Nah, mungkin di situasi yang lain kita akan bermain dengan middle press. Ada di situasi yang lain kita bermain dengan kombinasi situasional, tergantung situasi lawan. Kadang kita bermain dengan high press, kadang kita bermain dengan middle press. Saya pikir untuk pemain-pemain yang sudah punya pengalaman, saya pikir nggak begitu sulit. Ya mungkin untuk pemain-pemain yang transisi dari amatir ke profesional mungkin agak sedikit butuh waktu buat beradaptasi.
0: Oke, nah ini Tamlika tadi udah sempat ngeriset ya nih coach ya, di transfer market. Kalau coach di sini ditulis paling disukai formasi itu 4-4-3-3 defending. Kenapa nih coach bisa memilih ini jadi? Tapi ini betul ya coach ya. Kalau coach favoritnya itu untuk strategi atau formasinya itu 4-3-3 defending.
1: Ya mungkin itu salah satu formasi favorit.

0: jadi sebuah tim. Nah, itu gambarannya. Tapi iya benar, posisi formasi yang saya senangi 4-3-3 karena menurut saya itu juga bisa mengcover ke seluruh area lapangan, baik defending maupun attacking. Tapi situasional selalu berubah-ubah di lapangan, kita juga fleksibel, tidak terlalu kaku.
1: Oke, nah ini sebelum kita tutup, coach mau tanya lagi nih, siapa sih coach atau pelatih di dunia yang level kelas dunia yang paling mempengaruhi cara coach untuk taktikal, untuk coach melihat sepak bola, dan coach ini jadi panutan sekali dalam dunia taktikal sepak bola?
0: Jujur buat saya pribadi, ada beberapa pelatih yang sangat menginspirasi ya. Tapi saya juga, lagi-lagi saya bilang tadi, saya tidak fanatik dengan 1-2 pelatih. Tapi saya juga belajar, mungkin ada beberapa pelatih juga yang baru muncul yang mempunyai taktikal berbeda atau taktikal yang kuat. Kelihatan sekali taktikal di timnya, mungkin juga bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi itu. Memang dari awal saya melatih, saya banyak-banyak menganalisa atau belajar bagaimana seorang Pep Guardiola bisa membangun sebuah tim yang sangat kuat secara taktikal. Dan menariknya itu sesuai dengan filosofi saya juga suka dengan tim yang punya possession yang kuat, penguasaan bola yang kuat, bagaimana indahnya sepak bola dengan tiki-taka. Nah, Pep Guardiola adalah salah satu yang menjadi rujukan saya. Tapi saya juga suka dengan bagaimana Mourinho, kuatnya taktikal seorang Mourinho, meskipun Mourinho tidak mengandalkan sepak bola indah. Mourinho yang penting bisa meng-counter sepak bola indah itu juga menjadi satu pembelajaran juga buat saya. Banyak juga seperti Jurgen Klopp, sekarang ada Luis Enrique yang bagaimana memiliki taktikal yang kuat juga. Nah, bagaimana siapa lagi ya, Simeone di Atletico Madrid yang mampu mengalahkan tim-tim besar dengan taktikal defend counter-nya. Nah, seperti itu, Bang.
1: Oke, terakhir ini coach, apa yang pengen coach sampaikan nih, terutama untuk pemain-pemain muda dari Aceh yang ingin berkembang nih dan juga tetap beradaptasi terus mengikuti sepak bola modern nih, coach. Silakan, coach.
0: Ya, saran saya untuk pemain muda yang pertama adalah ikuti instruksi pelatih, latihan yang rajin, tidak hanya dengan tim tetapi secara individual juga. Banyak menonton sepak bola high level dari segi kacamata taktikal, tidak hanya dengan fanatik untuk mendukung sebuah klub atau sebuah negara. Jadi artinya ya, ketika kita nonton bola ada manfaatnya untuk kita secara pribadi, untuk pengembangan karir kita, pengembangan kemampuan kita. Ya, otomatis kalau kita melihat sepak bola secara taktikal, terutama sesuai dengan posisi si pemain. Ya, kalau si pemain tersebut misalnya center back, dia bagaimana melihat center back level dunia bermain. Saya pikir itu sangat relevan untuk ditiru dan belajar, karena sepak bola sama aja mau level dunia, level bawah pun prinsip-prinsipnya sama. Jadi sangat bisa untuk ditiru dan dicontoh menurut saya itu.
1: Oke, terima kasih coach atas waktunya. Kita udah cukup panjang ngobrol dan sharing-sharing mengenai taktikal yang ada di level dunia, bahkan bagaimana adaptasi pemain yang harus dilakukan. Terima kasih sekali lagi coach ya, kita udah cukup luar biasa ngobrol-ngobrol. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin, coach. Dan itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol bersama dengan coach Akhyar Ilyas selaku professional coach dan pelatih kepala Persiraja dari periode September 2024 dan sampai Januari 2026. Dan tadi kita udah ngobrolin bersama coach Akhyar bicara evolusi taktik Piala Dunia. Oke, kalau begitu coach, saya undur diri ya. Assalamualaikum. Bye bye.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol banyak bersama coach Akhyar ya.

Dan semoga nanti kita bakal ketemu lagi dengan Deep Talk bersama tamu-tamu lainnya yang udah pasti bakal bikin kamu makin seru lagi ya, euforia Piala Dunia. Oke, okay, next. Tamu lagi bakal muterin satu hits dari Jungkook, BTS featuring Fahd Al-Kubaisi, Dreamers.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik.

Semoga dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz. Selamat pagi yang pastinya aku ucapkan buat kamu yang mungkin baru bergabung bersama kami. Semoga lagu-lagu yang aku pilihkan lagu favorit dan kesayangan kamu semuanya. Tetap stay tune, selamat mendengarkan.

teman-teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deptek ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan, kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitulah gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: piala dunia dari masa ke masa.
1: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa piala dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan piala dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali, bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi ini juga tentang pengaruh gadget bagi tumbuh kembang si anak. Nah, biasanya kan orang tua yang sibuk ini kan sering banget ya ngasih gadget untuk anaknya gitu ya. Padahal itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, gadget ini sebenarnya ya kan juga banyak banget manfaat bagi orang yang benar-benar dan tepat penggunaannya. Lagi banyak banget juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang tidak tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, di sini ya ada bahaya gadget bagi anak itu dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi ya. Dan di mana juga dengan anak sering nonton gadget itu juga menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua itu memberi mereka akses penggunaan ponsel atau tabletnya. Jadi kalau memang dibatasi waktu dia bakal marah gitu ya. Nah, di sini juga akan berpengaruh keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan itu kan membentuk dasar untuk kesuksesannya di masa depan yang pastinya ya. Oke, yang berikutnya di sini kalau anak keseringan nonton gadget, anak-anak itu dapat mengembangkan berbagai masalah mental ya. Seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri gitu ya. Nah, dimana depresi juga akan terjadi, bahkan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan juga bisa disebut dengan autisme pada anak-anak loh, teman Pro 2. Oke, dampak tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai cara, seperti membuat jadwal bersama anak gitu ya, nonton bareng, bermain bareng gitu ya. Orang tua itu merupakan role model loh sebenarnya untuk anak di rumah. Nah, mereka juga akan mencontohkan orang tuanya. Teman Pro 2, itu dia sekilas informasi yang sudah kupilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan, semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, nggak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu berbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaiknya pastinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ولا تأكلوا.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk kita sama-sama ikuti siaran langsung pelaksanaan salat Jumat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على صراطي مطاياكم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك على الشاهدين والشاكرين Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berniat itikaf di dalam rumah Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita kekuatan dalam rangka menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepadanya, selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepadanya untuk menggapai kehidupan yang mulia di dunia dan di yaumil kiamah kelak. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para keluarga semuanya, dan doa kita bersama kepada para alim ulama. Semoga Allah terus berikan kekuatan kepada beliau semuanya dalam rangka menjaga dan mengarahkan umat kepada jalan kebenaran, dalam rangka mengemban pesan-pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agama sampai akhir hayat nantinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu adalah sebuah harapan dan cita-cita hidup dalam rangka menggapai kehidupan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan bertakarrub kepadanya, beribadah kepadanya dengan berbagai macam formulasi ibadah, mulai daripada ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunat. Semuanya adalah untuk menggapai pangkat menjadi orang yang muttaqin dan menjadi orang yang mukminin. Walaupun itu besar sekali tantangan dan halangan dalam menjalankan sebuah kehidupan dengan berbagai macam tantangan, mulai daripada tantangan dari dalam hawa nafsu yang Allah berikan, hawa nafsu amarah, dan juga tantangan dari luar, godaan syaitaniah yang terus menggiring manusia dan terus mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bahagian daripada bentuk ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Falillahilham. Masih dalam suasana hari raya kurban dan juga masih punya kesempatan untuk berkurban hari ini dan besok. Mudah-mudahan ini menjadi ruang yang baik, mudah-mudahan ini menjadi peluang yang bagus dalam bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali balasan dan hikmah
di dalam berkurban menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan kita di dalam surat Al-Kautsar, di mana Allah berkata, "Fashalli lirabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat hari raya ya Muhammad, dan berkurbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini khususnya kepada perintah mengorbankan hewan binatang, tetapi pada hakikatnya adalah Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk berkurban di setiap jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkurban kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam model. Mulai daripada berkurban lewat harta, berkurban lewat fikiran, dan berkurban lewat tenaga, dan berkurban-berkurban yang lainnya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau sebagaimana yang khatib bacakan tadi, di mana Nabi bersabda, "Addimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Besarkan olehmu akan sembelihan kurbanmu, dan sesungguhnya kurban itu menjadi kendaraanmu ketika dirimu meniti titik siratal mustaqim. Imam Al-Ghazali dalam catatan beliau menjelaskan bahwa salah satu peristiwa yang dialami oleh setiap manusia setelah manusia itu meninggal dunia, yaitu melewati jembatan titik siratal mustaqim. Dan salah satu hikmah berkurban sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah menjadi kendaraan ketika kita meniti titik siratal mustaqim hingga menuju tempat terakhir dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar bertakarrub kepada Allah, bukan hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beribadah. Jauh daripada itu, ibadah kurban itu punya pelajaran-pelajaran penting dalam meniti dan mengelola sebuah kehidupan. Mulai daripada wujud rasa takwa kita dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian Allah. Beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan fasilitas-fasilitas dunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita menjadi manusia yang mendapat tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rezeki Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak terhitung. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang terlupakan untuk kita ingat. Maka mudah-mudahan ibadah kurban dan juga ibadah-ibadah yang lain sebagai rasa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai rasa syukur terhadap semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian pesan penting di balik ibadah kurban juga menjadi solidaritas sosial di antara sesama manusia. Rasa empati dan rasa kasih sayang orang-orang yang diberi kemampuan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang miskin. Sehingga di dalam hukum syariat, memindahkan hewan kurban dari tempat penyembelihannya dan belum meratai orang-orang di sekitar daripada fakir miskin, itu hukumnya haram. Kemudian menyucikan diri daripada segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan juga untuk membersihkan harta kita sebagaimana yang telah Allah titip kepada kita di dunia. Mudah-mudahan harta itu tidak menjadi fitnah di yaumil kiamah kelak, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Ini adalah pesan-pesan penting di balik ibadah kurban. Terus kita jalin hubungan sesama manusia, rasa kasih sayang sesama manusia antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang miskin.
walaupun warna kehidupan adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian di antaranya Allah pilih kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi para pejabat negara. Sebahagian Allah tetapkan kehidupan kita menjadi orang yang biasa, menjadi rakyat jelata. Dan itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tidak membedakan warna kehidupan nantinya di yaumil kiamah kecuali adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka ini adalah bahagian daripada impian dan harapan besar kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu adalah besar sekali harganya, tinggi sekali harganya, sehingga banyak tantangan-tantangan yang harus kita lalui untuk menggapai pangkat menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di balik ibadah kurban juga melihat dan juga meneladani apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang besar. Beliau rela mengorbankan sebuah kebahagiaan dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kebahagiaan harta, kebahagiaan tahta dan kebahagiaan yang lain, tetapi anak si matawayangnya rela beliau korbankan demi membuktikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi spirit dan ini menjadi vitamin bagi kita semuanya. Ketika kita bersinggungan dengan kepentingan duniawi, bersinggungan dengan kebahagiaan duniawi, untuk kita wujudkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat beribadah, rasanya tidak ada tantangan dan cobaan yang lebih besar yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ini adalah sebuah niat yang tulus. Maka ini adalah sebuah motivasi awal bahwa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segalanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah kurban itu mendidik kita untuk mensyiarkan segala syariat-syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah mengikrarkan diri bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar syariat berkurban, juga menjadi kewajiban kepada kita untuk mensyiarkan syariat-syariat dan syiar-syiar yang lain untuk mendapatkan keberkahan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting itu adalah lewat berkurban meraup keberkahan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berkurban, orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sejumlah helai bulu binatang yang kita kurbankan. Ini adalah anugerah yang begitu besar. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan pesan singkat ini menjadi motivasi kepada khatib sendiri, menjadi hormon kepada kita semuanya, bahwa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya dengan berbagai macam formulasi ibadah, mulai daripada ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunat, lebih daripada rasa cinta kita kepada segalanya, lebih daripada rasa cinta kita kepada harta, lebih daripada rasa cinta kita kepada dunia dan serta fasilitas-fasilitas dunia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dunia ini benar-benar menjadi wadah bagi kita untuk menempuh jalan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dunia ini benar-benar menjadi lahan
bagi kita untuk beramaliah menggapai pangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala menjadi jembatan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia ini menjadi lahan, dunia ini menjadi tempat untuk bercocok tanam dan akan mendapatkan keberhasilan nanti di yaumil kiamah kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia, selama Allah masih memberikan kita kesempatan-kesempatan yang lain, mudah-mudahan kesempatan itu benar-benar kita jaga. Mudah-mudahan kesempatan itu benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tatanan-tatanan kehidupan, dengan berbagai macam kesempatan, dengan berbagai macam ruang. Mudah-mudahan semuanya kita akan berbahagia hidup di dunia dan juga berbahagia hidup di yaumil kiamah kelak bersama Habibana, bersama para rasul, bersama para orang-orang syahid di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Stawu safafakum rahimakumullah.

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: berita daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sari berita. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Sementara itu BPBD Aceh Barat imbau wisatawan tak mandi laut. Inilah warta berita selengkapnya. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya kita ikuti laporan Sanusi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. BNN Aceh lanjut Dedi terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Renjong. Hingga saat ini pihaknya telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Informasinya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat yang berwisata ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas pemandian. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah saat diwawancarai RRI. Ia mengatakan menurut perkiraan cuaca dalam beberapa hari ini gelombang laut cukup tinggi.
4: Sama-sama kita tahu memang lokasi pantai Kauma di pesisir barat Kota Melabuh ini sampai dengan di Arungalang Balik itu memang tidak memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan, untuk menjadikan objek untuk mandi. Namun untuk sekedar berekreasi di pinggir pantai itu masih sangat memadai. Itu masyarakat kami harapkan menghindari untuk mandi laut, mengingat memang kondisi hari ini dan beberapa hari ke depan cuaca kami perkirakan gelombang akan cukup tinggi karena sudah memasuki musim barat.
3: Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas pemandian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, Ronald mengatakan bahwa pihaknya akan baru memulai patroli ke objek wisata pada hari ketiga Idul Adha. Sementara hari pertama dan hari kedua standby di markas komando. Namun demikian, Ronald mengatakan bahwa pihaknya juga akan merespon cepat jika ada laporan warga. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Aceh Barat juga telah memasangkan spanduk imbauan larangan mandi laut di sejumlah lokasi objek wisata pantai di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bandar Maria telah dimulai. Diperkirakan tahun ini lebih dari 1.000 hewan kurban disembelih di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
5: Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bener Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dikaputra mengatakan, penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya, diperkirakan lebih dari 1000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
6: Sebenarnya kurban di Kabupaten Bener Meriah ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kemungkinan sampai dengan hari Sabtu. Dan ini kita juga bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita sangat antusias dalam melaksanakan kurban pada tahun ini.
5: Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sebanyak 935 hewan kurban telah terdata dari 7 kecamatan. Sementara 3 kecamatan lainnya belum disampaikan kepada panitia, yaitu Kecamatan Bandar, Wihpesam, dan Mesidah. Ia berharap antusias masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban terus meningkat setiap tahunnya, yang menandakan ekonomi masyarakat semakin pulih pasca terjadinya bencana tahun lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Informasi terakhir, pendengar, sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang memastikan proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berjalan aman dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
7: Pemerintah Kota Sabang menerima 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Pemerintah Kota Sabang menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada warga penerima manfaat di 18 gampung di Kota Sabang. Pemotongan hewan kurban bantuan Presiden dilakukan di Rumah Potong Hewan Gampung Kuta Barat.
8: Kita mendapatkan sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot total dua-duanya 997 kilo. Bantuan ini akan dibagikan masyarakat yang kurang mampu di Kota Sabang. Rencananya 390 tumpuk, pergampungnya 20 tumpuk seluruh Kota Sabang. Lokasi pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Sabang.
7: Maulida Sari menambahkan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menurunkan 6 petugas untuk melakukan pemantauan selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Petugas juga akan mengawasi proses penanganan daging agar tetap higienis dan layak dikonsumsi. Masyarakat penerima manfaat nantinya dapat mengambil langsung sesuai nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing gampung di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Ia berharap bantuan sapi kurban Presiden dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta membantu meringankan kebutuhan warga Kota Sabang pada momentum Idul Adha. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Banda Aceh siang ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi tersebut kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, melansir dari tunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila. Tentu saja, pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
5: Kilau Pancasila.
7: 97,7%.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar, kembali menemani Anda kali ini dalam 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan kali ini menerima request ya. Dan juga titip salam dari Anda semuanya untuk pendengar lainnya. Dan tentunya kalau di 100% Indonesia, lagu-lagu yang di request wajib pop Indonesia ya. Tidak ada Melayu ya. Kalau mau Melayu, baik itu Melayu Indonesia ataupun juga lainnya, itu silakan ke Pro 4 ya. Itu lebih cocok di sana. Dan begitu juga mungkin dengan lagu-lagu pop daerah ya, mungkin walaupun memakai bahasa Indonesia, kalaupun ternyata memang ada sedikit cengkok Melayunya, lebih cocok, lebih pas itu kita didengarkan di Pro 4, bukan di Pro 1 RRI Banda Aceh. Mungkin kalau didengarkan di Pro 1 daerah selain Banda Aceh ya, mungkin tempat lain ada diputarkan, tapi kalau untuk kita di Banda Aceh, lagu-lagu cengkok Melayu itu tempatnya di Pro 4, bukan di Pro 1 ya. Mungkin bisa sedikit jadi ini ya, jadi masukan buat kita semuanya supaya lagu-lagu kita putarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh untuk 100% Indonesia itu semuanya murni lagu pop Indonesia. Nah, baik, kita terima di 0651443346 dan juga di WhatsApp di 0852 8285 4445.

0: Baik, kita sapa dulu penelpon pertama untuk kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Kak Salwa. Apa kabarnya nih Kak Salwa di siang hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga ini.
1: Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Oh iya, mohon maaf lahir dan batin. Hampir kelupaan kita ya.
1: Okay. Semoga kesalahan mungkin selama ini kita gak sengaja ya. Manusia ini kan punya salah ya, gak ada yang sempurna ya. Kakak pribadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Mohon maaf lahir dan
1: batin. Semuanya deh. Pukulnya pusat tuh RRI Banda Aceh.
0: Siap. Mau request lagu apa kakak di siang hari ini?
1: Lagu yang Nadif Bahasa Lama ada enggak?
0: Nadif Bahasa Lama.
1: Kan gak diputarin yang kota ini tak sama tanpamu ya.
0: Dengar. Lagu sayang kota ini tak sama tanpamu. Itu bukan.
1: Bener. Cocok sih. Jadi penyanyi ya dengan penyiar.
0: Oke, baik-baik. Mau kirim salam buat siapa ini, Kak Salwa?
1: Oke deh, buat semuanya yang lagi nikmati suasana lebaran, suasana kurban ya, di tempatnya masing-masing ya. Yang sedang menunaikan ibadah haji ya, semoga pulangnya nanti menjadi haji yang mabrur ya.
0: Oke, baik.
1: Doa dari kita semua ya. Ibu-ibu atau apa adik-adik semuanya mungkin di sana ya, semoga pulang pergi dengan selamat.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang
1: terus mulai ini Riza nih, semua gimana kabarnya nih, kok gak masuk-masuk kamar ya?
0: Nah, terakhir ada masuk sih waktu saya siaran.
1: Ada ya?
0: Mungkin lagi Kak, soalnya kurang monitor.
1: Oh iya, mungkin dalam perjalanan ya.
0: Siap.
1: Oke, Bu Ariza, selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin ya bersama keluarganya. Juga Bang Riza. Oh, Bang Riza. Bang Riza juga di Pandang Tinggi.
0: Iya.
1: Atau Bang Hero ya, kemarin nyamparin gue ya. Lupa deh, gak teringat. Dilapas ya, selamat lebaran juga. Terus buat Bang Reno, selamat lebaran. Bang Hendy juga di Melbourne ya. Yang di rumah nih sama menikmati santap siang ya.
0: Semoga
1: menyenangkan ya dengan menu-menu yang cukup banyak nih. Oke, terima kasih ya.
0: Iya, sama.
1: Selamat tugas sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk pembuka pertama mungkin satu telepon dulu gak apa-apa ya. Langsung saja ini ada lagu yang sudah di request oleh Kak Salwa dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Bahasa Lama. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

WhatsApp ada Bang Heru di Lampaseh Kota. Karena masih suasana Lebaran ini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin untuk pendengar setia RRI dan juga untuk Amar katanya ya. Mau request lagu Andre Hehanusa yang judulnya Di Kuta Bali. Ku genggam erat tanganmu di Kuta Bali cinta kita. Betul gak sih gitu? Tapi agak ini ya, agak apa nih tadi, goyang ya. Agak fales dikit gak apa-apa ya. Semoga gak ada yang marah. Maaf ya Om Andre Harusa, lagunya kita rusak. Dan masih kita tunggu juga pendengar di 0651 44336, juga WhatsApp di 0852 8285 4445. Dan tentunya juga lagunya harus 100% pop Indonesia. Kalau bukan pop ya, lagu Indonesia lainnya juga boleh. Mungkin jangan Melayu ya. Mungkin kalau gak pop, rock, R&B, reggae. Boleh reggae. Masih kita tunggu.

0: Oke, kembali kita angka dulu di 0651443336. Assalamualaikum, halo, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, halo, selamat siang juga Bang Amar.
0: Iya, ada Bang Rijal di Semulo. Tadi baru dicariin oleh Kak Salwa, ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Baru dicariin oleh Kak Salwa di hari ini. Iya, mohon maaf lahir batin juga ya, Bang Rijal.
1: Iya, sama Bang Amar.
0: Udah
1: ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya Bang Amar.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap. Udah ini udah potong kambing belum?
1: Belum
0: ya? Oke, baik. Hmm. Baik, ini apa nih yang mau request lagu apa nih kesempatan kali ini, Bang?
1: Lagunya ini Bang Amar ya.
0: Lagu apa?
1: Ada apa maksudnya patokannya gitu enggak?
0: Nggak ada patokan sih, yang penting Indonesia aja, pop, rock. Kalau bisa sih jangan yang Melayu ya, kalau yang Melayu kita putar di perempat aja.
1: Gitu ya. Apa ya, ini aja lah Bang Amar ya, darinya The Massive.
0: The Massive, oke, baik.
1: Ya, yang Jarak dan Waktu kalau ada ya.
0: The Massive, Jarak dan Waktu ya. Coba kita cek dulu ya. Sambilan kita cek mungkin kirim salam dulu mungkin dengan buat siapa aja nih?
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Amar, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu. Untuk Kak Salwa di Darussalam juga keluarga, selamat menjalankan Idul Adha. Mudah-mudahan semua keluarganya sehat selalu. Untuknya Ayu ya di Maluku, terus ada Pak Le, juga ada Bang Hitam juga ya, terus Wadul tadi ya, Kak Eli, untuk semua aja Bang Mareng yang lagi dengerin 100% Indonesia di siang ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya.
0: Siap. Tadi apa judulnya Bang dari The Massive?
1: Jarak dan Waktu Bang Amar.
0: Jarak dan Waktu ya, kalau nggak ada mungkin kita ganti dengan apa nih?
1: Kalau nggak ada bisa dengan lagu Brori Marantika ya.
0: Iya Brori Marantika, Brori Pasulima.
1: Sama ya?
0: Sama.
1: Pasulima sama Pasulima apa?
0: Namanya dulu sebelum ganti nama panggung.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Yang lagunya Aku Begini, Kau Begitu.
0: Oke, iya betul.
1: Ada. Karena udah sering di request juga sama Bang Rizky ya kemarin dia.
0: Ada lagunya. Aku Begini, Engkau Begitu.
1: Oke, makasih Bang Amar ya.
0: Sama-sama.
1: Juga.
0: Sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali di sesi kedua ini kita langsung saja mendengarkan satu lagu dari Andre Hehanusa dengan Kuta Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kembali lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan di sesi ketiga ini juga mengingatkan ini kebersamaan kita tinggal sedikit lagi ya. Dengar. Iya, dan masih kita tunggu ini untuk Anda berpartisipasi di 0651443336 ataupun juga WhatsApp di 0852828545. Mungkin buat yang belum kirim salam lebaran, inilah saatnya ya untuk menyapa rekan, menyapa keluarga, ataupun juga mungkin ada yang mau menyapa mantan di sini juga boleh sambil request 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia ya. Bisa itu lagu pop, bisa itu lagu rock, lagu reggae ya. Kalau lagu R&B juga bisa ya. Kalau untuk dangdut dan juga Melayu mungkin nanti bisa ke Pro 4 ya. Bersama penyiar Pro 4 ada Nurul saat ini ya, bisa ke Pro Dangdut di Pro 4.

0: Iya, baik pendengar, sepertinya sudah ada satu telepon yang sudah tidak sabar untuk bergabung bersama kita di 100% Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo, selamat siang. Iya, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Terputus, bisa dicoba lagi di 0514-4336 ya. Ada siapa ini? Coba kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ada Kak Juju di Sabang ya?
1: Oh, betul sekali Anda.
0: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha Kak Juju. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Sama-sama Bang.
0: Ya baik. Kak Juju di siang ini mau request lagu apa Kak Juju di 100% Indonesia?
1: Ada di patok tahun nggak?
0: Nggak, kalau ini nggak di patok tahun ya.
1: Nggak di patok tahun. Yang ada di patok sama tahun.
0: Yang ada dipatok sama lagunya. Harus lagu sama Indonesia, ya. Lagu pop, lagu rock. Ya gak boleh dangdut sama Melayu aja kalau bisa.
1: Tapi kadang-kadang di Indonesia, 100% Indonesia ada juga lagu.
0: Iya, maksudnya mau kita arahkan nih. Jadi lagu-lagu yang Melayu itu didengarkan di perempat aja nih. Karena kan kita ada perempat gitu kan. Jadi biar aja itu diputar sama kawan-kawan di perempat. Kalau di persatu kita khususnya itu lagu-lagu Indonesia pop aja gitu loh Kak okay. Juju.
1: Ya aman. Lagi saya Malaysia mau Indonesia mau terserah.
0: Tapi,
1: kan. Ya kalau bisa kan karena 100% Indonesia kan kok bisa yang request juga jangan lagu Melayu, lagu
0: iya, betul sekali. Iya, lagu-lagu daerah itu bisa diperompat. Kita arahkan ke sana pelan-pelan ya, Kak Juju ya.
1: Oke, kalau saya tolong putarin lagu darinya siapa ya? Dari ini aja. Dian Permana Putra.
0: Dian Permana Putra ya, coba kita cek. Dian Permana Putra berarti ya. Gadis oh banyak sih sebenarnya.
1: Kau seputih melati aja.
0: Kau seputih melati ya. Kalau enggak ada kita ganti dengan apa? Oh, ini
1: gadis
0: ada
1: nih. Kami boleh juga kalau enggak ada.
0: Enggak ada, ada. Kau seputih melati ada nih.
1: Oke.
0: Oke, mungkin sama siapa Kak Juju?
1: Salam yang jelas buat Pak Amar, selamat bertugas Pak Amar.
0: Iya, terima kasih.
1: Gimana tangan masih bau daging?
0: Masih.
1: Mantap nih.
0: Iya.
1: Oke lah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Amar ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Tidak lupa juga saya mau salam buatnya Kak Yana yang ada di Lambaru. Buat Kak Ina juga, Pak Idrus. Habis itu buatnya Kak Nur di Pulau, Kak Eli juga yang ada di Pagar Air, Mama di Sabang, Marwel, dan buat semua-semua.
0: Siap.
1: Oke, makasih banyak Pak Mas atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, langsung saja pendengar ini kita dengarkan satu nomor dari Dian Permana Putra dengan Kau Seputih Melati ya, yang sudah direquest oleh Kak Juju di Sabang. Selamat mendengarkan.

0: muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Di sesi terakhir di 100% Indonesia ini kita terima satu telepon ataupun satu WhatsApp terakhir ya. Lalu nanti lagunya akan kita putarkan sambil kita mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Banda Aceh Siang ini ya, bersama Amar ini sudah hampir 5 jam bersama Anda di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM MHz ya, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih kanal informasi dan inspirasi, belum berubah. Ya baik ya, tadi sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagunya sudah di request dari Kak Salwa, ada Nadib Basalama dengan Kota Ini tak Sama Tanpamu. Lalu dari Bang Heru di Lampase Kota ada Andre Hehanusa dengan Kuta Bali. Lalu dari Bang Rijal di Semelu ada Bro Ripeso 5 dengan Aku Begini Engkau Begitu ya. Dan tadi sebelumnya juga sudah ada Kak Juju di Sabang yang request Kau Seputih Melati dari Dian Pramana Putra ya. Dan kita terima satu penelpon ataupun satu WhatsApp terakhir di 0651 44 336 ataupun WhatsApp di 0852 82 85 4445.

Nanti di Banda Aceh sore ini ya, setelah saya akan ada rekan putra yang menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Dan nanti di pembuka untuk Banda Aceh sore ini, nanti kita akan sama-sama ikuti Beranda Asa Cita Ekonomi Digital ya. Dan kita rahasiakan dulu nih temanya dan juga siapa narasumbernya pendengar. Tentunya juga dalam Beranda Asa Cita ini kita akan berdialog bersama narasumber lewat telepon ya. Dan semoga ini bisa menambah khasanah pengetahuan Anda terkait dengan ekonomi digital.

Ya baik, pendengar sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang akan bergabung bersama kita, baik itu melalui telepon ataupun WhatsApp ini. Jadi langsung saja pendengar, saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu untuk mengakhiri kelas kita. Ada Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku.

0: chatku kak, ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh kak, ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng.
1: Tuh
0: dia balas lagi, ya ampun.
1: Emang kamu udah kenal dia itu siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa?
0: Udah dong kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu loh.
1: Yakin? Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wow, selamat siang menjelang sore teman Pro2 di cuaca yang panas ini ya. Tapi penuh rasa syukur juga ya teman Pro2 dan momen lebaran Idul Adha ini dari Salsa. Mohon maaf lahir dan batin teman Pro2 ya. Aduh, kayaknya es buah udah semakin menipis ini stoknya ya teman Pro2. Didukung banget sama cuaca panas, jadi minum yang dingin-dingin dan seger, wah ini udah mantep banget. Porsi lontong teman Pro2 udah berapa piring nih? Udah di tanggal 29 sekarang ya teman Pro2, tanggal 29 di akhir bulan. Aduh, ngumpul-ngumpul sama saudara ya, yang dikeluhin ya karena akhir bulan juga. Oke, kita stop mengeluhnya teman Pro2 karena di santai sore ya, sore ceria, bakalan ada aku Salsa menemani kamu sampai jam 6 sore nanti dengan berbagai informasi. Kamu masih bisa request lagu teman Pro2 ya. Tapi setelah lagu dari Alan Walker featuring Sorana Void ini kita putarkan, Bernadia, kita buat menyenangkan.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

92,6 FM teman terbaik kamu. Selamat sore teman perdua. Sore waktunya family time atau pergi nongki sama teman. Tapi sore ini bisa dibilang apa ya? Bagus ya cuacanya ya teman perdua, asik nih ngelihat sunset di laut. Atau sekedar duduk-duduk aja ya, apa itu namanya, alias grounding di rerumputan, di belakang padang, atau di, kalau di daerah Darussalam itu di gelanggang ya teman perdua.

0: Nah, lebaran kali ini Taman Pura 2 stay di kampung halaman sendiri atau mudik nih Taman Pura 2? Tapi kemarin karena saya tidak mudik ya, dan lokasi aku juga di Kota Pelajar, Darussalam, Taman Pura 2. Jadi lumayan rame dibanding dengan Idul Fitri yang lalu ya. Kalau di Idul Adha ini mungkin banyak yang nggak mudik ya Taman Pura 2, alias ya udah di tanah rantau aja. Kalau memang lagi-laginya kau berkenan, ku berangkat sekarang. Apa muka beranjut mencium. Tapi asik-asik loh sekarang ya, kalau ngumpul sama teman. Aku ngelihat story temanku, mereka tuh pada nyate ya kan, memanfaatkan daging kurban. Terus ada yang buat pesta iga juga, iga bakar. Waduh, jadi lapar nih. Taman Pura 2 kali ini ada yang berbeda nggak olahan dagingnya? Selain mungkin sirbo atau apa nih Taman Pura 2, masakan Aceh atau dibuat sup ya, atau dipanggang juga, atau dibuat sate. Tadi siang itu umiku tuh buat sate Taman Pura 2. Jadi dagingnya itu kan lumayan ya Taman Pura 2, walaupun kalau kita makan dengan nasi. Sate sama nasi juga cocok loh. Jadi, takut banget apa-apa tuh dinasikin. Aku soalnya ngelihat videonya apa Bunda Maya itu Taman Pura 2, ada Alisa dan Al Ghazali yang mereka itu makan steaknya juga pakai nasi. Namanya juga orang Indonesia ya, nggak afdol banget kalau makan apa-apa tuh nggak pakai nasi.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang, nggak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi satu ini teman para dua mungkin bisa nambah roster pelajaran ya, atau mata kuliah. Tapi emang iya mata kuliah. Kalau aku sih dulu awal kuliah masih ada ya pakai bahasa Inggris ya, walaupun jurusannya bukan jurusan bahasa Inggris. Tapi kalau nambah bahasa lagi teman para dua, gimana ya kira-kira?

Dan kabarnya Presiden Bapak Prabowo Subianto mengatakan sudah menginstruksikan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada siswa. Nah, pertanyaannya ini, guru bahasa Prancis serame guru bahasa Inggris? Ya aku nggak kurang tahu, mungkin iya ya teman dua, cuman kayak jurusan bahasa Prancis di Aceh apakah ada? Ya mungkin ada ya teman dua. Dan Prabowo menyebut kalau hal ini dilakukan melihat perkembangan dunia ke depan ya, ada visi ke depannya di mana bahasa Prancis ini mungkin membantu generasi terutama anak-anak ya di bangku sekolah untuk ya punya jenjang atau bahasa untuk mereka bisa gunakan di kemudian hari.

Bisa dibilang ini menjadi kunjungan ketiga beliau ke Prancis ya. Kalau bisa kita lihat sebelumnya, Bapak Prabowo udah dua kali berkunjung ke Paris di tanggal 23 Januari 2026, itu usai menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Terus di tanggal 14 April ya, Bapak Prabowo juga bertemu Macron, ya Presiden Prancis, usai bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa. Katanya Indonesia ini mendapat kehormatan besar karena diundang dalam Devil tahun lalu. Acara ini digelar pada tanggal 14 Juli 2025 untuk memperingati Hari Nasional Republik Prancis dan Bastille Day. Baru siapin kamu satu lagi nih teman berdua, bahasa Inggris, bahasa Arab, sama bahasa Prancis, satu lagi bahasa Aceh ya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: JKT48, teman Perdua, Umi Cilka, apakah kau melihat Mentari Senja? Lagu yang udah, apa ya, bisa dibilang dari SMP lagu favorit aku banget. Jadi aku pulang sekolah udah pasang headset nih dengerin lagu ini dan bisa diulang-ulang terus loh.
1: Ini yang telah dilewati.
0: Karena pesan dari lagu ini juga deep ya teman Perdua. Bisa jadi seharian kita tuh overthinking sama hal-hal kecil yang gak sengaja juga atau tersengaja dan kita gak sadar. Terus kita jadi kayak, aduh gimana nih ya nanti kalau dia marah, atau ini berefek gak ya nanti gimana-gimana-gimananya. Tapi dengerin lagu ini kayak, ya udah gak apa-apa gitu, dinikmati hari ini, masih ada hari esok.

Nusantara 2 tadi kita bahas soal usungan Bapak Prabowo untuk kelangan pelajar biar ada pelajaran bahasa Perancis ya. Nah, diaspora Indonesia di Perancis malah juga mendukung instruksi Presiden Bapak Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia belajar bahasa Perancis. Jadi Angga Perima yang juga merupakan ilmuwan ya, beliau mengatakan kalau belajar bahasa ketiga ini bisa memberi stimulus bagus untuk otak. Nah, beliau juga bilang ternyata teman pada dua kalau supaya kita tuh mahir ya bahasa Perancis, itu ada waktu yang dibutuhkan, tapi ditegaskan juga tergantung ketekunan untuk belajar. Nah, contohnya kalau rutin belajar dalam sehari selama 2 jam dan berlangsung 5 hari, jadi dalam waktu 6 bulan itu akan terlihat hasilnya. Jadi kemampuan ini bakalan meningkat kalau belajar 5-6 jam dalam sehari. Cuman butuh waktu 3 bulan untuk mahir, dan selanjutnya jika fokus ya teman pro 2, maka dalam kurun waktu 2-3 tahun bakal mahir bahasa Perancis. Bisa bahasa Perancis itu R-nya tuh rada enggak kedengeran ya teman pro 2. Bonjour. Apalagi au revoir. Aku tahu dikit-dikit nih teman pro 2. Kalau ditanya apakah bahasa Perancis sulit, ya menurutnya setiap bahasa punya kesulitan tersendiri. Nah benar, kalau bahasa Perancis pengucapannya ya teman peradua sama kayak bahasa Arab ya, dan bahasa-bahasa lainnya ada logat, aksen, kemudian penempatan kalimat juga, dan itu berbeda. Udah pernah mencoba belajar bahasa Turki nggak teman peradua? Waduh pusing, itu aku pernah masuk 3 hari doang ya kelas bahasa Turki waktu zaman-zaman kuliah dulu. Wah lumayan ya, padahal cuma 3 hari aja. Ya namanya juga pengen coba dan pengen tahu ya kan teman berdua. Tapi salut ya sama orang yang menguasai banyak bahasa, itu belajarnya gimana ya? Itu mungkin karena hobi juga dan suka teman berdua ya, atau ada karena terpaksa. Jadi kalau bahasa Perancis ini ada ketentuan gender atau jenis kelamin yang mempengaruhi kata sifat dan sandangnya. Kemudian ada konjungsi kata kerja yang berubah bentuk tergantung pada subjek dan juga waktu atau tenses. Tapi ya mungkin rada ribet, dan diakui juga bahasa Perancis itu apa yang ditulis beda lagi sama diucapkan ya. Makanya kadang-kadang orang tuh butuh kesabaran dan ketekunan juga teman berdua. Kenapa? Gimana tertarik untuk mendalami bahasa Perancis, atau kamu yang lagi udah tamat sekolah nih, kenapa nggak dari dulu dibuat bahasa Perancis? Tenang, kita bisa belajar sendiri ya, belajar mandiri, atau cari tutor, cari kursus teman berdua.

0: masih bersama hadirkan dan juga sama juga lagi.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Tema Pro 2 di manapun Anda berada, beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana malam kamu lebih bersemangat lagi. Masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana malam kamu hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Dan juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan, dan sembari menemani suasana malam kamu ya teman Pro 2, kita akan hadirkan info-info aktual seperti diberitakan dari MotoGP, pembalap JIP Green Power Scott Ogden sukses mencatat waktu tercepat dalam sesi latihan Moto3 Italia 2026 di sirkuit Mugello pada Jumat 29 Mei 2026. Pembalap Inggris itu diikuti oleh pembalap CF Moto Aspar Team Marco Morelli di posisi kedua, dan pembalap Leopard Racing Adrian Fernandez di posisi ketiga. Sementara itu teman Pro 2, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Liquid Moly Nevol Intake GP David Munox, dan pembalap Red Bull KTM Tech 3 Valenti Perone. Pembalap Indonesia yang membela Honda Asia Team Veda Ega menduduki posisi ke-9 sehingga berhak langsung lolos ke sesi kualifikasi Q2. Dan teman Pro 2, pembalap Indonesia yaitu Veda Ega nanti bisa langsung masuk kualifikasi 2. Dan kita berharap nanti di kualifikasi 1 besok Veda Ega juga bisa memimpin ataupun mendapatkan posisi yang layak ya di Star Race MotoGP di hari Minggu nanti. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Teman Pro 2 di manapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Coba kami hadirkan kembali ya, info-info aktual Teman Pro 2. Info kali ini kita akan hadirkan info jadwal siaran langsung sepak bola ya. Di tanggal 30 ada laga dari final Liga Champion yang mempertemukan PSG kontra Arsenal. PSG datang ke partai final Teman Pro 2 dengan predikat juara bertahan sekaligus berperuang besar menorehkan rekor baru di Eropa. Di kubu seberang, Arsenal juga membawa misi mengakhiri penantian panjang demi meraih trofi Liga Champion pertama dalam sejarah klub. Langsung saja ya Teman Pro 2, ada beberapa jadwal tayangan televisi nasional untuk periode 30 Mei dan di Band Sport tersedia juga siaran langsung di video dan juga di MMC Vision, Indohome dan juga User TV menyayangkan jadwal final Liga Champion yang pastinya pada tanggal 30 waktu Indonesia Barat. Dan jadwal televisi ini juga bisa berubah ya sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari stasiun televisi yang bersangkutan dan memang merupakan tanggung jawab dari bola.net. Dan juga di tanggal 30, tepatnya pada 30 malam ya, masuki tanggal 1, ada juga siaran langsung antara Jerman dan Finlandia yang live langsung di RCTI. Ini International Free Lane dan juga ada mempertemukan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Norwegia juga akan berhadapan dengan Swedia di partai persahabatan. Dan di pukul 23 juga ada Kroasia nanti yang akan berlaga melawan Belgia yang disiarkan juga melalui RCTI. Teman Pro 2, demikian jadwal informasi yang baru saja kami hadirkan mengenai jadwal pertandingan di tanggal 30 dan juga tanggal 31 untuk kamu yang menanti final Liga Champion di tanggal 30 Mei ya 2026 pastinya akan ditayangkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan tidak kelewatan ya Teman Pro 2. Dan nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab, hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman produ Adi, manapun Anda berada, beberapa single hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Info kali ini coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan info kali ini akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Teman produ, seperti diberitakan dari luar negeri ya, ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Moskow mengeluarkan peringatan kepada diplomat asing yang berada di Ukraina. Melalui Kementerian Luar Negeri Rusia, pemerintah Rusia meminta warga negara asing termasuk delegasi Amerika Serikat untuk meninggalkan Ukraina karena situasi keamanan disebut semakin beresiko. Peringatan itu disampaikan pada Senin 25 Mei 2026 di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan. Rusia memperingatkan adanya potensi serangan rudal lanjutan yang dapat terjadi di sejumlah wilayah Ukraina termasuk ibu kota Kyiv. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membenarkan bahwa Rusia telah menyampaikan peringatan tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat. Menurut Rubio, pihak Rusia menyebut Kyiv dapat menjadi lokasi yang sangat berbahaya dalam waktu dekat. Meski demikian, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ukraina memastikan operasional mereka tetap berjalan. Pihak kedutaan menyatakan tidak akan meninggalkan Ukraina meskipun situasi keamanan terus memanas. Sementara itu, teman Pro 2, serangan rudal Rusia dilaporkan terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Moskow telah meluncurkan lebih dari 80 rudal ke wilayah Kyiv sepanjang akhir pekan. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 2 warga Ukraina dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Meningkatnya intensitas serangan dan ancaman keamanan ini kembali memicu kekhawatiran dunia internasional terhadap potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Eropa Timur.

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, coba kami hadirkan kembali info-info aktual ya. Masih dari luar negeri, kali ini dari Washington, Amerika Serikat. Seperti diberitakan, pemerintah Amerika Serikat mengklaim Iran bersedia memberikan sejumlah konsesi besar, maksud kami, guna mengakhiri konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel sejak 28 Februari 2026. Pernyataan tersebut Teman Pro 2 disampaikan Deputi Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller yang menyebut Teheran telah menyatakan kesiapan untuk memberi konsesi signifikan demi tercapainya perjanjian damai. Dan salah satu poin penting yang harus dilakukan militer, masuk kami Miller, adalah komitmen Iran untuk membuka Selat Hormuz sepenuhnya. Jalur pelayaran strategis itu selama ini menjadi perhatian dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak global. Selain pembukaan Selat Hormuz, Miller juga mengungkapkan Iran juga menawarkan sejumlah konsesi lain. Namun ia belum dapat membeberkan detail kepada publik. Ia menambahkan Teman Pro 2, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih memegang kendali penuh atas keputusan akhir terkait kemungkinan kesepakatan dengan Iran. Dan Miller juga menegaskan bahwa Trump terlibat langsung dalam proses negosiasi dengan Teheran dan memantau setiap perkembangan pembicaraan diplomatik tersebut. Sebelumnya, sejumlah media AS melaporkan bahwa Washington dan Teheran tengah membahas proposal gencatan senjata selama 60 hari yang dapat menjadi jalan menuju perjanjian damai permanen. Trump juga sendiri sebelumnya mengakui proses perundingan dengan Iran berjalan positif, namun menurut media Amerika Serikat ia masih belum memberikan persetujuan final terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan kedua negara. Konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran sejak akhir Februari lalu telah meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah serta memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi dunia, terutama terkait keamanan jalur perdagangan di Selat Hormuz. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Demam Pro 2 di mana pun Anda berada, pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin istirahat malam hari ini, alangkah baiknya sebelum istirahat Anda bisa luangkan waktu sejenak untuk memastikan ya semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, dan juga bisa meluangkan waktu sejenak untuk memastikan kendaraan sudah masuk ke dalam garasi. Jika semua kondisi sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Dan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana istirahat Anda di Jazz Music ya malam hari ini akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, untuk teman Produa semuanya, sesaat lagi kita juga akan mengikuti halaqah subuh bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Judian yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dimanapun kamu berada terus stay tune di 92,6 MHz. Mohon maaf untuk halakas tubuh untuk di hari ini ditiadakan ya. Dan tentunya masih bersama Pro Doaira di Banda Aceh bareng aku Juli dengan lagu-lagu hiburan sudah aku pilihkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Tetap stay tune. Selamat pagi dan selamat mendengarkan yang pastinya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Oke, teman Produa, dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Produa semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya, kalau minyak zaitun itu gak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak. Lemak yang terkandung di dalam minyak zaitun itu merupakan jenis lemak sehat yang pastinya, dan seperti lemak tak jenuh tunggal ya. Ada juga asam oleatnya dan juga omega 3. Selain itu minyak zaitun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Minyak zaitun itu juga ada manfaat untuk kesehatan, bisa mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga berat badan seseorang, menjaga kesehatan mulut, melembabkan kulit kering, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol juga. Nah, untuk manfaatnya berikutnya, bisa mengurangi resiko terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Luar biasa banget ya ternyata. Ingat, konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, satu sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah kupilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz. Lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita pukul 6:42 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini ada dari Kakak Zulia yang dari daerah Jakarta sendiri, katanya mau request lagu ya dari Anggi Carvalho dengan Remuk judulnya ya. Nah langsung aja Kak Zulia juga titip salam buat The Engage seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih yang selalu standby, selalu request. Terima kasih ya buatnya Kak Zulia. Langsung aja buat teman perdua kita dengarkan lagunya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?